ram ko ange ange borle tikali o ela tikangwa o ela korai nama ena sasi sasi ena ga karma karo rama enda mana dani ana indai indai tambe sao e tambe taina mauri tambe tangone ini ta ti airo yang sasi sasi e kwan rau ma taule rong wela e lea kwan rau ma tandeu na rong wela e lea kwan rau ma taluma rong wela e lea sasi sasi e yang yang imporo tika oli o elau iya iro iya roro waro na une na ngwe la ngone ku handen di te amu sasi sasi e ko taro taro amu

angin tiga li oelau tiga gua oelau korai nama ena sasi sasi ena ga koroma koro rama enda ma ena dani ena indai indai tambe sau I tambe taina mauri tambe tangone ini ta tiairo yang sasi sasi kuan rama taule rong welai elea kuan rama tambe na rong welai elea kuan rama taluma rong welai elea sasi sasi yang yang importi ka oli oelau iairo